0: Oui, c'est pour
1: oui. Oui, ça, ça, oui, oui, oui, oui. Ah, quand t'as oublié ce dernier, on a dit, ah, tu as dit,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, kamo ke tswala ka mona ke ya ka thaba bosiu ka mona hona le mofu e ke lo mogolo ka thaba bosiu ma re di mo mana go go ma ke ya nyolo ha ke etsa tsena ho sa ne ke tla be ke le ka mona ka ka magalanyana ka magalanyana ka mo di tukisa ho sa ne ke atla ka mo ke fa di tukisi tse ka magalanyana ka mo ne ke atla ko ja pela modimo mo mpo o thuse pula ya skampana batho re tsebe go apara phatlha tsa rona tsa bosogo ya re tsebe go apara phatlha tsa rona tsa bosogo re sebeditse basotho re tla kopanang gape go sane bae bae.